Tani dhamuzo kitan dhe tsonya chu chandam chewa ga yonkar tsangba nirkabsar gujabi wada tose kukhe. Tani chandam chewi yomkar kam zir yonkar tsangba nirkabsar gujabi atang chonab kharachi argini yekor shayi jab dhenjig da chashir chenbu shengu samba se kukhe. Charchi gda tkbi chi jabdan nyinga mamung chawi sarang ni pewim chandu. Nirtong ni tkdi da tkbi chi jitg nyinga shiru tisdar nga tang karma chik tondani chonab kharach chandam chewa sakata sayum aramba chik tang chong sim shungwi mamung mang chuk ka chesu tang jinur kab dhenjig la ngan sung tang sayum ga shiortun ga no chili shung. ཡེ་དེན་ཅིག་ལེམ་དུལ་གང་ནང་གོ་ཤ་ཅིལ་མང་ཁར་ཚང་ལེ་སེ་ཞུང་གེམ་ཟེར་ཇུང་ཁག་ཁ་ས་ཁོང་ཤ་ཡེ་དེན་ཅིག་ངོམ་ལ་ཅེན་ཡང་ལ་ཅ་ཤ་རབ་ཅིག་གང་གང་ཐལ་དོམ་ཉན་ཉན་སེ་ཁ་ལེ་ཏུམ་དེ་ཤུག་གདན་དེ་མ་ཇུང་ཁན་དེ་ཡེ་ཁ་ནེ་ཁབ་ཚང་གུ་གུན་དབ་ཇ་བཏང་ཨ་སེ་ཁོ་ཁེ Tani dhamuzo, kitani dhamuzo, jangshi ga sangni dhani da jirtsi ga dhati ba cibchi thambha ghani ma shungni dhamuzo gari esi kukhe. Tani dhatung dhin tsonyi na chu dhandi lakani shungdu gandram dhik, dhaka dhingam dhin tsonyi na kargi chonong kundu korim yelam lakani gandu war kandhi, lor dha kargi dhan korlam dhavji dha dhangi dha yang kargi dhondrun dhashi wa shungni dhamuzo gari. Ti chingga dhan dhin tsonyi na yang dha chu nyelam la sukundi lakani dha dhondrun dhashi na manyi ni, fshachan dhav dhaka manyi ni dhan dhamu ga chu jingshin dhondu dha kirtan ga chu khalwa zan tsonyi na ngay pardha khigun dhamuzo gari. Tani Pantantanyigan tsonyinan yiga ta hlamda tsar yuyi tang zhigasigo ti shingatan yiga tan tsayi da tangi ta shachitaga ya tandi shiran kuri yin mirhamla kaniya usungli tan tamo zhigari esi kukim. Ti shingatan tsonyina chu sanin rungzhin yin tokpa ga chu yun cheke mo sekunglo kalua ni tsonyina kirga ta lopso la suqo tang tani chapa la suqo jil tani kirga lakhtang ni karmab jingi la suqo ten tamo yizgi. Ti shingatan chu ta jirtang chum nirlamga la kandaga ta ndi namri diyan chik shungde ra chu len tsinga chundinri tangmab maa shandar ti tang han ta yin ta sang ni sosong dhamda dhe kak marhnan dhin tsonyi nara yin dhebzhin ka dhan di ngay tanda na ta sang ni sosong dhadrug la sukhonda maang shek yoni dhe dhan dhanda cho yin alongkur ka lakhtag la sukhonda lingon war kum dhin tsonyi nara dhaga shukka jing xin da dharam tong nang dhana hachang maang yoni dharam zhiyo nang nara yon dhan dhamu chandari la dhe chengi tukpura ka ngay par dha dhan dhamu dhamda dhe njik shung dhe zab zora dhan dhuli dhan dhin rangi lopta nang lham nu ga dha khun jo jina dhamu jing xik chand rangi ka lakhling chundin dhe bjun da hachang ka chige ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

mjilsi. Chukku chongchong pama nam jikyushe nuga nar tam. Nyamam bamsi gono danyiga chita go rixiyo. Rigpi shkar kunga nang ayang na chong shipi dhetang vienshi choni achi dhetang kurchi hishan gazi. Gangjin na chong chakpargatanga gulo nuga da vienshi kaga nyewan danyi na changmanya. Juli jing danyi na chukku chongchong chuni han chini chimdag dang girgin changma gyan nawazgo yurkyo ngari wayin. Tia han chini inji na shiksum jelugra shiksum rujoga nuga chukku chongchong changma mgida dangi jikami nyengagsayani nyengagsga jendun yukuzga chetago rishiyo. Rien damozi jendun gojige guno jimtsin jina yang chukku chongchong changma gyan Tanya na lojuk mengazi ringan mayum lojatang khatalin jogo nuga warlangan muzga keluk nanggisu cukup cungcung sama ke ringan mayum lojani ta hirka tengchen na sunji ke cekak keli tanya na lamji ke jina gaya tersawa langi datengi tarsinggo nuga cukup cungcung sama mugi datengi ta jikami nyengsi gunonda cetak wujud sini ya. Ari dana cipti setamzin la tengdi na cungsi pega cik cangcung tungu. Joki tingjirgana nga siga, terang cheta kodigyo nuga sila nyamun da niga a chichin nyan yu yel,

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
bi ngir gjer tla met shwa shin na wo ji so ji la shi cho de lg zhi dang a jin zin pe ji sa dang chen cho ngin yang zhe nian ting kang wo ge nian zhi de ni ji cho shen wo ge rang zhong ke dang a dang ke ma mang se zhong dang nian zhi ji de bi cho hun bo mo dum thon bo de mi shang qi yong jie de qin ji li la xin dan de ge ge wa de ye da ju che de pe wa yin bi gen ji dor nang yo bi xi Tsu hun bu mo lum thon bu ta mi shang chi yong jie de qin ji li la xin dan de ge ge wa to min dan de jie san dim qia ku ne cho shang wo ge rang zhong ke dang cho lu wo ge rang zhong ke a ma lu wo ge rang zhong ke cho ne su ge wo ge rang zhong ke go lu wo ge rang zhong ke cho shi zhong qi ji yin qi Tomin dander ge di chul dang ge lwa la man de dang. Shir da zhig bi ci nye sim nye ni, shir da dan bi ci bje zhig nye war de. Di nar da shi ge lak rang la, Tomin dander ge lirim cha cang yung se fai ge yin la. Dander sa cik zhig ge dan ke lari ri ni, kyun dum dan shi ge lwa la ma zhi, Tomin dander ge de shtian zhin rin bar san dim sha ge yin. Pani, shtian zhin ge di chul dang ge lwa la man de dang. Shir da dan bi ci nye he nye ni, ci nye ni nye war. Shtyanjin da cipi galwa lama zhigzhi, chobshin orga rangshtyung kajya molim thunbur zomni shtyanjin da shigde. Kyun lum, galwa lama simchi shtangshtun jandar chul sandim shaji yin. Sim, shtyanjin parma tang shtangshtun jandar ji tichula. Shirda dambi ci nyer sim nyin ni, ci nyer nga nyin war. Shtyanjin parmir cipi galwa lama simchi li, jiginti shtangshtun jandar la galwa lama jigini sandim shaji yin. Shirda dambi ci nyer zhig nyin ni, ci nyer di nyi war. Jiginti shtangshtun jandar chu cipi alwa lama jigini ki jandar yil. Tsu hun bu mo lum thon bu tagmi shang qi yong jie de qin ziri la xin jandar gab jiwi tang shar ga ng tang bu tang ni ba, xin ba. De min pala shung shar ga thong kin ji la shar gi zang shtag dir gi yin. Zhi, jan shik bar thon bi

0: Ari nyanju ji ci job jin yang ne ce ko par tar na. Ari san zan ji cheng ge po nya we te ke fu yin nin tar chong den dor di ge ger tang. Ari ja chu ji kom ru she ji re. E lang ge nyam ju ja chu ji ja chi de chen ni pi le kong dan xip xi de. Di nyang de de ku la xip xip xi den ju ji ba ma sil. E lang ge yi gar pu ji cha song ju xi si xi zhe ge sang ni san ji de dan ke xi pi chuo de xi ji in si re. Ari nyam ju san ji kang ge ni ce him ken ji ka cha chang ni xi ji re. We te ke fu yi ja chu ji ngo chi le ren ba dang. Ja ke fu den ji ge jin zhe le yin tan kang ge kom ru xi du ne. Ara tang ayalang ge zogum je tur shortun je tigi je yang mei chang ayalang tang ja chi de chen ni bi li kong war de circle yik cha chi yo la ti nang kong se je dan xi nang tun di yo se re ve ta ke fu yi che ji re ja chi de chen ni bi li kong je che che lin zen ba ge lu xi la cha bi im chen yi di ki a ri shi shi na cha de te he ran tan zo ji xi yo se re ara tang ayalang ge zogum je tur ta na ara tang ayalang shu ni jin zhel di ci ge ri mi ge tang shu ni ji dim lu dan bu xin su lu xi zong de da yu ji yi gar bu nyang de le ji qin zo ni ta chu ji na tun me pr zo a tang ta chu xie ta la ᱡᱮᱪᱤ ᱫᱟᱪᱷᱱᱤ ᱵᱤᱞᱤ ᱠᱚᱱᱪᱮᱨ ᱛᱟᱨᱠᱞᱚ ᱤᱞᱟᱨ ᱱᱤᱥ ᱞᱟᱱᱡᱤᱨ ᱛᱚᱝᱵᱤ ᱪᱤᱜᱢᱟᱵᱤ ᱪᱟᱨᱢᱡᱮ ᱡᱮᱜᱡᱤᱵ ᱪᱚᱡᱤᱨᱮᱞᱮ ᱧᱮᱢᱠᱷᱟᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱡᱮᱪᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱞᱮᱥᱱ ᱛᱚᱝ ᱪᱚᱢᱫᱟ ᱱᱤᱱᱡᱚ ᱞᱮᱥᱱ ᱫᱤᱥ ᱛᱚᱢᱨᱤᱜ ᱵᱟ ᱞᱟᱢᱩᱱ ᱪᱚᱛᱟᱝ ᱪᱚᱢᱡᱤᱱ ᱜᱟᱱᱠᱨᱟ ᱥᱚᱱᱢ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱢᱚᱨ ᱪᱤᱞ ᱛᱟᱨᱠᱞᱚ ᱟᱨ ᱛᱟᱢᱨᱤᱱ ᱪᱚ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱞᱚ ᱟᱜᱟᱝᱴᱤᱜ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱱᱚᱢ ᱨᱮᱱᱪᱤᱱ ᱜᱮᱱ ᱢᱟᱯᱷᱩᱢ ᱜᱚᱢᱵᱤ ᱪᱮᱪᱤᱜ ᱧᱮᱞᱢ ᱛᱟ ᱡᱚᱢᱵᱟᱭᱤᱱ ᱛᱷᱟᱝᱟᱨ ᱡᱤᱢᱤ ᱞᱮᱥᱱ ᱱᱟᱝ ᱟᱪᱚ ᱞᱟᱨᱤᱝ ᱡᱮᱞ
1: ᱟᱨᱡᱟᱞ ᱪᱷᱢ ᱢᱚᱠᱥᱤᱨ ᱪᱤᱜ ᱧᱟᱠᱷᱟᱝ ᱟᱨᱟᱝ ᱱᱤᱞ ᱥᱚᱝᱵᱤ ᱠᱚᱪᱷᱟ ᱪᱷᱢ ᱪᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱚᱞᱟᱢ
2: ཡིན ཁན ན པ ཁེ ཚུ དེ མོ ཁེ ཚེ དེ དེ ཚོང ངན ཡང ཇོག ཉན ཚན ཁང ཨོ ཁེ ལ ལོང ཚན གི ཚམ ཅུང དང ཆེ ལམ ལེན ཚན ལ སན པར གབ སུ ཤི ང ཐང དེ ལེན ཚན གི ཚོམ ཚུག པ དང དོན ཚན པ དང ཚན ཚོ མོ ཡིན དེ རང ཚོང ངན ཡང ཇོག ཉན ཚན ཁང ཨོ ཁེ ལ ལོང ཚན གི ཚམ ཅུང དང ཆེ ལམ ལེན ཚན གི སང གུ པ ན ཚོང ངན ཞང ཅིན ཐོ རིམ མ མང ཚམ ཁང ན ཐོན དེ དང ཚམ ཧོན རིག དང ལ དང དང མེ ཐན རིལ ཡ ཐུན ཁལ པི ཅན ཚམ གུ གོ ནི ཡི ལུན ཐོང ཐོང སི ཡི ཐང དེ ལེན ཚན ཡིན ན ཚན པ ཆུང ངོ ཉི གར ཡོད ཚན པ དང ཡིན ན ཅན ཚང ལོན ཅ ར ཚན པ ཉི བ ཡིན ན ཅན ཚང ཁི ཤ ཡིན ཞུ ནི ཡོ ཐང དེ ལེན ཚན གི ཚན པ དང ངོ ཅན ཚང ལོན ཅ སེ གོ ནུ དེ ན ཤི ཇུ ཡིན
3: ཚམ ཧུན བཟང པུ ང གར གོ ཕར ལི ཚམ ཡིག ཁསེ ཅ ནིམ ཅ ཐང མར བ ད ཅ ཚམ མོ ལོན ཅ
2: རེ ཆུང ཁོན རིག དང ལགས ཆོ དེ མོ ཡིན ན
4: དེ མོ དེ མོ ངོ ཟན པ ཆོ དེ མོ ཡིན ན
2: དེ མོ ཡིན ཞུ ནི གན ལག མི རིག ཐན རིལ ཡར ཐུན ཁལ པི ཅན ཁྲིམ དེ ངོ ཆུན དོ དེ ཟིག ཡིན ན
4: ཨོ རེ རེ ངོ ཟན པ དང དེ མི རིག ཐན རིལ ཡར ཐུན ཁལ པི ཅན ཁྲིམ དེ ཟོ ཚོམ ཅིན ན ཨ ད ད ལོ སར ཏ ཏན ཁ ཤི ན ཅན ཁྲིམ སར བས ཁ ཨ ད ཅན ཁྲིམ དེ ཡང ཨ ད ཚུ ཀྲུང ཧ མ མང ཅན ཐམ བཅེ ཁོ གະ ཟ ཁྲིམ དེ དུ ཁོན དེ ཡ ཅུལ དེ དང ཨ ད ཏན ཁ ཤི ན ཏམ ཁ Dani nishtung jobji luga da rangji ga satchimga nangta yang tam Zhonghua marik shibbi mangda da dhugnda tuk dungo kira go dungsik. Dani mtsik ga satchimda ga ngujogu nangta yang Zhonghua mamang chintimba jakao dhuzo tsumji na ta marik sosu ga ta nyamta chanu ga ta marik mangwe jakao zi yinzi ta mui tanka sawu si yuk. Dani mtsik ga ta satchimga tuamtsim ngachi nganiwa ga nangta yang Zhonghua mamang chintimba jakao ga shimang za tsumji na 그랬으나다 아자 커피 직접등 근데 머리 던져 세주고 인간 요시 아 너무 그 자침 그 인간 일단 그 서울 시욕 대노 좀 생각 다 머리 던져 야 좀 급해 자침 되게 다 쉬고 용니 자침지 일단 그랬던 아 자툼 근데 자침 저 공통도 그때 아 동의 쓰컴 바꾸 시욕 오 다 자침 저도 인지나 아 다 뒤로 스타와가 넘도 다 머리를 이토미 나죠 그냥 머리가 샤워도 비캅스 아 다 그렇게 하신 사가 자침 소스 ᱟᱛᱟ ᱪᱟᱪᱷᱢ ᱫᱟᱞᱟ ᱪᱮᱫᱚᱢᱵᱤ ᱞᱤᱭᱟ ᱫᱚᱱᱠ ᱟᱛᱟ ᱥᱤᱨᱛ ᱛᱚᱢᱥᱟᱢ ᱴᱤᱠᱪᱮ ᱨᱮᱝᱟᱣᱠ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜ ᱟᱛᱟ ᱫᱟᱢᱵᱟᱜ ᱪᱤ ᱪᱤᱜᱤᱱᱤ ᱡᱩᱱᱛᱤ ᱛᱟᱱᱤᱥ ᱠᱟᱞᱟᱜᱛᱟ ᱥᱮᱝᱜᱩ ᱥᱚᱝᱜᱩᱱ ᱛᱚᱢᱥᱠᱤᱥ ᱛᱤᱞᱤᱡᱮᱢ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱥᱮ ᱫᱩᱥᱮ ᱜᱩᱱᱩ ᱛᱟᱪᱷᱟᱡᱱᱟ ᱪᱟᱪᱷᱢ ᱫᱟᱜ ᱛᱚᱢᱥᱟᱢ ᱟᱪᱤᱱ ᱟᱴᱤᱣᱟᱜ ᱛᱟᱱᱠᱷᱟ ᱜᱤᱱᱚᱱ ᱛᱟᱭᱟᱱ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱡᱟᱱ ᱞᱩ ᱨᱤᱜ ᱟᱛᱟ ᱜᱟᱣᱟᱜ ᱡᱟᱝᱠᱚᱨ ᱡᱤᱣᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱢᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱭᱟᱨᱛᱩᱢ ᱜᱮ ᱛᱮᱵᱡᱚᱠ ᱟᱡᱟᱝᱠᱚᱱ ᱫᱮ ᱫᱚᱠᱷᱚᱛᱮ ᱛᱟᱱᱠᱷᱟ ᱥᱤᱭᱚᱠ ᱟᱛᱟ ᱠᱩᱝᱜᱟᱱ ᱫᱮ ᱤᱱᱫᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱛᱟᱞᱩᱜ ᱥᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱠᱷᱟ ᱥᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱪᱟᱛᱷᱢᱫᱤᱜ ᱢᱩᱪᱩ ᱪᱟᱢᱡᱩᱨ ᱱᱚᱨᱫᱤᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟᱢᱥᱠᱤᱥ
2: ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱᱫᱤᱞ ᱭᱟᱨᱛᱷᱟᱱ ᱠᱟᱞᱯᱮ ᱪᱟᱱᱪᱷᱢ ᱜᱱᱟᱱᱟ ᱡᱟᱠᱷᱚᱵ ᱜᱟᱪᱤᱠᱤ ᱞᱟᱞ ᱦᱚᱵᱡᱩᱝ ᱨᱟ ᱞᱟᱜᱱᱤ

0: ཁེ སེམས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས
1: yaatgo namba tenan cham dani namba chu gelama phungu doma galangwi yuhama langu nyamanda sagunu ge monle nyamong da la san ruksa

0: 야스든가 안조고누가 라버른디다 레츠나 냥고누가 냥큰 진든땅 더나직 제망아송 어치르삼 그때가 냥큰 덕사로라 레운독 디도나 디른고 로르근란 비든가가 참반디는 아시그난 독게스니 냥큰 덕사로와 요난 주거끄듬디 카프르똥사 인지나 트르급든 어치르스미 이르그스음든 나라 트르급든 어치르스미 이르그스음든 트르든디 트르급든 어치르스미 이르거랑 아스음 등든 무가 정스미요 랑랑 강디 그끄듬디라 코라초 그가 나바초 디츠 담즈니 주 가친디듬 레츠든 지그더르 디츠 카르마 망부즈고 요금이 그냥 주 Tisuk itu dengan mandang ini, kamu lihat ini cukup sebagai kapren, kau cukup pun di kapren ini juga. Ya cukup itu demo.
1: Demo untuk apa?
0: Ya, engkau cukup lorong jambi dengan kau sampai nangasin tu gafsi ini, cukup yang asyik sih lah.
1: Nangasin apa? Sampai jam tu sih
0: lah. Sampai jam tu, cukup sampai jam tu, tapi pasir tengah tunggu sih nih, tak ada.
1: Yang lah.
0: Re, terang engkau asyik konsang re, konsang cakap ke yo ya?
1: Konsang masih dah yo.
0: Jadi, tega cukup konsen tu semua siapa tu yang juga terakhir mending sini entah ni tanya ke cawar kan kostum cawar ngau nere cawar ngau sama dengan tu sunaf syarikat antung tera cawar zil dengan tu sunaf syarikat anjir tera cawar sama dengan tu sunaf syarikat sembain, ya ni cawar kerja tu.

0: ལྱང ཚང ཡང ཡང ཡང
1: ཡང
2: ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང Chamzi Konghi Shanchi Yongje Dechin Tseri Lagzin Dandir, Gavar Gawag, Chandring, Dara Niwag Yilir Ngin. Re, Shunik Artuk Jilin Dandirla Shingkhena, Dranshik Artuk Jigchik, Glawa Ganzong Tserangra, Glama Pagmushti Nigari, Tsungme Gaston Naro.

kalai arungi kalai go yalena yalai arungi kalai go laptigamara yang teman aroya tigamaru go layege yang bamnan aroya gnam bamna go latigjo yang menan

ཁྱི ala churgo chongbo go yang zinar ni yong arti nyong go yang zinama nyong zeng sa ta sang go yang si geng go mai ji ala ngi kha tsen go yang si geng

yang ya lag haro ye chando zang go land go mo yang lo lo haro yang kracha mo go la chang tang la dur go